dia semua. Ha, itu yang kasar. Kalau yang where are you from? Oh my God, sir.

asama de sa France crown titi butenya menewa yetwa ya pansharado misha wonsa nyunyuma wasana ne nsuma wasiosia.